Diego Kiza kwisoko yukuri ndagushimira cyane wo ubandanya uko uradukwikirana kandi ndakwifurije kubandanya ugira igitondo cyiza aho uherereye ubandanya mu kwikirana indirimbo gushika igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 cha mu kwikirana ikiganiro ibyo ugenza mbaye iherezo isaha zibiri murakwikirana urundi rutonde rw'indirimbo shika isaza ni minota 30 aho mucamo kwikirana ikiganiro itwararika amagara yawe saha zitatu murakwikirana indirimbo saha zitatu ni minota 30 haja kwa umwanya w'ikiganiro intango shasha saha zine turabaha umurongo wa telefone kugira ngo mushobore kwakura na cyane cyane bari mu bindi bihugu kugira ngo mushobore gutasha abanye ni korale turimo rugendo hariya ingoma ano muri hari ingoma nizere ko muri ko muragira ibihe byiza ba Gerard ba Fortin mwebwe mwese mwaduhisemo muri ngaho ingoma hariya irubona

0: Kadiwa gakiza ku isoko yukuri nkomeza kugushimira cyane ndahengesha kumviriza ibiganiro bikomeza kugushikira biciha hano muri studio zacu ni Kadiwa gakiza ku isoko yukuri kadushimire mukizone sforo kiganiro cy'isiguro ijambo ry'Imana nje kudushikiriza kandi dushimire Ferdinand sinzira abanye kumwe nawe kuva igihe cy'isaha imwe z'igitondo gushika igihe cy'isaha zitanu kuri yagiye kugira akaruhuko akomeza kugira akaruhuko keza kuri mikoro mbiye kubana na Telesforum ibiganiro vy'ayamango ugiye kudushikana igihe cy'isaha icenda kandi ndagushimire cyane we waduhisemwo aho ukomeza kumviriza ibiganiro bitandukanye tukomeza kugushikiriza tukaba tugeze igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu n'icyenda n'amasegonda mirongo itanu n'atandatu kare nkomeze kugushimira kandi ndaguhamagara kugirango ukomeze kugira ukomeze kumviriza ibiganiro nkomeze kugushikiriza aho uherereye nyuma rero y'ikiganiro cy'isiguro ijambo ry'Imana turakomeza kumviriza indirimbo zitandukanye kuko muno mwanya nari kugushikiriza amatangazo we n'ibimenyeshije hano muri kiriziya radiyo akisakiso kureko muri kano kanya ntavyo dufise ariko kandi tubandanya twumviriza indirimbo zitandukanye zigiye kudushikana neza neza igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza nk'uko musanzwe mubimenyereye n'ikiganiro akayabagukeza ibiganiro kije kudushikana igihe cy'isaha umunani isaha indwi nako murantunga isaha indwi zuzuye neza kuva igihe cy'isaha indwi zuzuye neza n'indirimbo zitandukanye zijya nino kuva igihe izo ndirimbo zirajya kudushikana igihe cy'isaha umunani kuva igihe cy'isaha umunani zuzuye neza gushika igihe cy'isaha umunani n'iminota mirongo itatu n'ikiganiro urugo ruhire kuva igihe cy'isaha umunani n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha icenda n'iminota mirongo itatu jeje cyambone hakajya kugusezera mu gihe mugenzi wacu wo mu kiganiro indirimbo ziwacu azoba yashyitse igihe atazoba ari hano nshya ndagusezera neza neza igihe cy'isaha icenda kare nkomeze kuguha ikaze nshuti mukunzi munywanya ibiganiro bya Kadiwa gakiza ku isoko y'ukuri komeze kugira ibihe byiza kandi komeze kugubwa neza izi ndirimbo n'ibiganiro bitandukanye komeze kugushikira bikomeze kugushika ku nyota jere telesoro niyo nzima nije tuca kubana muri uwo mwanya wose uhoraho yakomeze kumpezagirira aho uherereye
1: icyo giti ni wowe mwami warikujije wigira agahambaye nzokwiruka nko mu bantu urishe nk'inyamaswa imyaka indwi ugeze aho uzomenya yuko imana ari itanga ubwami

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu na

Ndakumesha ko mu kanya gato giye guca ukwikirana ibimenyeshejwe inyuma y'ibimenyeshejwe igihe cy'isaha zibiri haja kuba umwanya wo gukwikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nyuma y'ikiganiro twige Bibiliya muraja gukwikirana ikiganiro jo croisant Dieu azoba ari guhera igihe cy'isaha zibiri minota mirongo itatu gushika isaha zitatu n'iminota mirongo itatu. Nyuma y'ikiganiro jo kwazanjye muraja gukwikirana ikiganiro abo ni bande. Nyuma y'ikiganiro abo ni bande murasubira mu kwikirana urundi rutonde rw'indirimbo ruja kudushikana ku gihe cy'isaha zitanu muca mukwikirana ikiganiro inyandiko n'umurage. Nyuma y'ikiganiro inyandiko n'umurage murasubira mu kwikirana urundi rutonde rw'indirimbo ubwo nago ukaja kudushikana ku gihe cy'isaha zitandatu. Nyuma y'izo ndirimbo mucamo kwikirana ijambo ry'Imana rija kudushikana ku gihe cy'isaha indwi. Aho rero jewe Ferdinand Sinzira haca nja kubikebanura mubandanye yo kuranirwa kandi umwami Imana akomeze kubitwararika.

0: Ekanogere ndagushimire cyane numwanya wo gukwikirana ibimenyeshejwe reka rero ndaguhe ikaze
1: numwanya wo gukurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

Ndabashimire cyane inyuma y'ibimenyeshejwe ndakomeyesha ko ugiye kubandanya uriko urakwikirana indirimbo tija kudushikana ku gihe cy'isaha zibiri mukanya gato musha mukwikirana ikiganiro twige bibiliya.